0: Ayuh, ni kata orang karya. Ayuh, cerita ni lah. Ayuh, ni kata orang juga tu baru jual ni kereta tu ni. Macam orang kan, nak kena tu umpat ni cerita ni lah. Orang mencel lah ni tamu.
1: Begum.
0: Orang mencel lah. Ayuh, ni kau ayah. Ayuh, nak kena tu umpat ni cerita ni lah. Ayuh, ya, macam orang ni barang andaran. Ayuh, cerita ni lah.
1: Yes, I am going to go to the air hostess.